Akhirnya Pak Yomi sufur ya di trabanya sasta mulia, di trabanya sasta mulia. Akhirnya Pak Yomi sufur ya di trabanya sasta mulia.